Siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Senin 22 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Qatar dan Pakistan yang menjadi mediator dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran mengatakan bahwa kemajuan yang menggembirakan telah dicapai bagi kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran. Putaran pertama pembicaraan tingkat tinggi sejak Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman diadakan di Bergenstock, Swiss mulai Minggu hingga Senin. Berdasarkan nota kesepahaman, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mengadakan negosiasi guna mencapai kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Pernyataan bersama dari kedua mediator itu menyebutkan bahwa pembicaraan berlangsung dalam suasana yang positif dan konstruktif. Dikatakan juga bahwa para pihak sepakat untuk membentuk komite tingkat tinggi yang akan memimpin kelompok kerja dengan fokus pada isu-isu nuklir serta sanksi terhadap Iran. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa komite menyepakati peta jalan untuk mencapai kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Disebutkan pula bahwa jalur komunikasi dibentuk guna menghindari insiden dan miskomunikasi demi kelancaran lalu lintas kapal komersial melalui Selat Hormuz. Menurut pernyataan tersebut, para pihak juga sepakat untuk membentuk tim pencegahan konflik yang mencakup sejumlah pihak dan Lebanon guna memastikan dihentikannya operasi militer di Lebanon. Pernyataan itu menyebutkan bahwa pembicaraan teknis akan dilanjutkan pada pekan ini di Swiss. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa mediasi tanpa henti dari Pakistan dan Qatar menghasilkan kemajuan besar untuk mengakhiri Perang Lebanon. Ia menambahkan bahwa ekspor minyak dan petrokimia dibebaskan, blokade dicabut, pelepasan beberapa aset yang dibekukan, serta rencana rekonstruksi dan pembangunan besar-besaran diluncurkan untuk Iran.
0: Pemerintah Jepang memutuskan untuk menaikkan biaya visa bagi warga negara asing hingga 5 kali lipat mulai 1 Juli. Pemerintah menyetujui revisi tersebut dalam rapat kabinet pada hari Jumat. Biaya visa sekali masuk akan meningkat menjadi 15.000 yen dari 3.000 yen. Biaya penerbitan visa multiple entry dalam jangka waktu tertentu akan dinaikkan menjadi 30.000 yen dari 6.000 yen. Biaya penerbitan visa Jepang tidak pernah berubah selama hampir 50 tahun. Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu mengatakan biaya visa yang ditetapkan pada tahun 1978 tersebut ditinjau ulang sebagai respons terhadap kenaikan harga serta perubahan nilai tukar falas. Ia mengatakan keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan berbagai dampak dan faktor lainnya. Ia juga berharap revisi tersebut tidak akan berdampak langsung pada pariwisata dalam negeri.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan drone negaranya menghantam fasilitas pengolahan minyak Rusia yang berjarak lebih dari 2.000 km dari perbatasan. Dalam sebuah pidato video pada hari Sabtu, Zelensky mengatakan bahwa fasilitas tersebut terletak di Tyumen, wilayah Siberia Barat. Presiden Zelensky mengungkapkan bahwa operasi tersebut melibatkan drone canggih yang dikembangkan sebuah perusahaan pertahanan Ukraina. Ia menekankan bahwa wahana nirawak tersebut dapat mencapai target yang berjarak 3.000 km. Zelensky menekankan bahwa serangan itu adalah respons yang sepenuhnya dibenarkan atas serangan Rusia terhadap Ukraina. Dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Minggu, Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina menyerang sejumlah target, termasuk depot minyak di wilayah selatan Crimea. Rusia secara sepihak mencaplok wilayah tersebut pada 2014. Ukraina juga menyerang kilang minyak di Moskwa pada hari Kamis. Para analis mengatakan Ukraina berharap serangkaian serangan terhadap fasilitas terkait minyak akan memaksa Rusia untuk menerima perdamaian. Sementara itu, Ukraina mengatakan 7 orang tewas dalam serangan Rusia hingga Sabtu. Zelensky mendesak warga Ukraina

0: Berita selanjutnya, inflasi Jepang pada Mei tetap di bawah target 2% Bank Sentral Jepang. Angkanya tidak berubah untuk 4 bulan berturut-turut. Subsidi pemerintah untuk rumah tangga membantu menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Namun, konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang karena harga makanan terus meningkat. Kementerian Dalam Negeri menyatakan indeks harga konsumen atau IHK naik 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Angkanya sama dengan yang tercatat pada April. IHK tidak mencakup harga makanan segar karena harga untuk komoditas itu berfluktuasi berdasarkan cuaca. Angka inflasi yang kecil disebabkan oleh harga bensin yang lebih rendah yang didukung oleh subsidi. Program pemerintah untuk mengurangi biaya pendidikan juga menjadi faktor pendukung. Namun, harga makanan secara keseluruhan, tidak termasuk produk segar, naik 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Biji kopi melonjak 37,9%, coklat naik 25,8%, dan makanan dalam kemasan naik 11,4%. Produsen makanan membebankan kenaikan harga kepada konsumen karena menghadapi kenaikan biaya pengemasan imbas situasi di Timur Tengah.
1: Perusahaan makanan Jepang menghadirkan berbagai produk dengan harga terjangkau karena konsumen mencari solusi dari kenaikan harga pangan. Jaringan supermarket Aeon membatasi harga makanan kemasannya dengan mengurangi jumlah bahan-bahan yang digunakan. Satu porsi mie goreng dibuat dalam kuantitas 3 kali lipat tanpa daging dan sayuran. Perusahaan mengatakan produk tersebut terjual lebih baik dari perkiraan. Aeon berencana mengulangi kesuksesan tersebut dengan bento soba. Bento ini berisi mie soba dalam jumlah 2 kali lipat tanpa pugasan. Toko-toko lain juga ikut memanfaatkan tren ini dengan menggunakan platform daring untuk menawarkan produk sisa dengan harga murah. Sebuah toko sandwich di Tokyo menawarkan promo menarik. Seorang mahasiswa membeli 3 sandwich seharga 800 yen atau kurang dari separuh harga biasa. Mahasiswa itu mengatakan bahwa layanan ini cukup membantu karena membutuhkan uang untuk pengeluaran lainnya. Penyedia layanan daring mengatakan bahwa jumlah pengguna telah meningkat lebih dari 10.000 setiap bulannya pada tahun ini.
0: Sejumlah toko buku di Jepang bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya distribusi. Kerjasama ini diharapkan dapat memulihkan penurunan keuntungan yang memaksa banyak toko untuk tutup. 15 jaringan toko buku menjabarkan strategi yang akan dijalankan hingga Maret 2028. Salah satu kerjasama itu mencakup berbagi persediaan yang ditujukan mengurangi persentase buku yang dikembalikan ke penerbit dari 30% menjadi 20%. Toko-toko itu juga berencana membeli sekitar separuh dari bukunya langsung dari penerbit untuk mengurangi biaya penggunaan distributor. Direktur Kinokuniya Takai Masashi mengatakan, sulit untuk membebankan biaya logistik yang lebih tinggi kepada pelanggan karena itu hanya akan membuat mereka menjauh dari buku fisik. Ia menambahkan, toko buku harus memikirkan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam penjualan dan distribusi. Sebuah organisasi industri ini mengatakan jumlah toko buku di Jepang turun menjadi sekitar 9.900 pada akhir Maret. Ini adalah pertama kalinya angkanya turun di bawah 10.000 sejak pencatatan tersebut dimulai pada 1994.
1: 3 bank besar Jepang berencana untuk bersama-sama menerbitkan stablecoin selambatnya pada Maret mendatang dengan harapan mendorong penggunaannya sebagai metode pembayaran untuk perdagangan saham dan produk keuangan lainnya. Stablecoin menggunakan teknologi blockchain dan biasanya dipatok pada mata uang fiat seperti yen atau dolar. Stablecoin memungkinkan transfer internasional dengan biaya rendah dan pembayaran instan. MUFG, Sumitomo Mitsui, dan Mizuho mungkin akan bekerja sama dengan Pialang untuk mendorong penggunaan mata uang digital bagi investasi keuangan. Pasar stablecoin global saat ini diperkirakan bernilai sekitar 300 miliar dolar. Sebagian besar aset dalam pasar ini didominasi oleh dolar. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini kami hadirkan pelajaran 17 tentang cara memberitahu apa yang sedang Anda lakukan akhir-akhir ini.
1: Mia, fotografer dari Cina, tengah memotret di onsen monyet di provinsi Nagano. Ia bertemu pasangan suami istri orang Jepang, dan mereka pergi ke restoran soba.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 17.
2: Osoba 3つ, お願いします.
3: Hai.
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。 それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: Kita bahas percakapannya.
1: Sang istri memesan soba untuk mereka bertiga.
2: Osoba 3つ, お願いします.
0: Tolong pesan 3 soba.
1: Pelayannya menjawab.
3: Hai.
0: Iya.
1: Sang istri bertanya kepada Mia.
2: Nihonhe wa kankou desu ka?
0: Apakah lagi tamasya di Jepang?
1: Mia menjawab.
3: Watashi wa shashinka de Nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
0: Saya fotografer, memperkenalkan Jepang ke luar negeri.
3: Sore de Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Makanya saya jalan-jalan keliling Jepang.
1: Sang suami pun mengatakan.
4: Sore wa subarashii ne.
0: Itu bagus ya.
1: Saat mereka ngobrol, sobanya sudah jadi dan pelayan menyajikannya ke meja.
3: Omotasashimashita.
0: Terima kasih sudah menunggu. Ini pesanannya.
1: Dengan menggunakan pelajaran kali ini, Anda bisa mengungkapkan diri Anda agar percakapannya jadi menyenangkan.
0: Ungkapan kunci kali ini adalah saya jalan-jalan keliling Jepang. Agar Anda bisa menyampaikan kepada orang-orang tentang apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini atau yang sedang Anda lakukan saat ini. Kita kaji artinya.
5: Nihon
0: adalah Jepang.
5: Ryokou shite imasu
0: artinya jalan-jalan atau bepergian. Poin hari ini adalah ungkapan
5: Ryokou shite imasu
0: atau jalan-jalan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang Anda lakukan akhir-akhir ini atau yang sedang Anda lakukan saat ini, tambahkan imas ke kata kerja bentuk te. Jalan-jalan atau
5: ryokou suru.
0: Bentuk te-nya adalah
5: ryokou shite.
0: Tambahkan
5: imas.
0: Jadi
5: ryokou shite imas.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Ryokou shite imas. 日本を旅行しています。
1: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan memperkenalkan Jepang ke luar negeri. Nihon no koto kaigai ni shoukai shite imasu untuk menjelaskan apa yang sedang Anda lakukan saat ini.
0: Iya.
5: Shoukai shite imasu
0: atau memperkenalkan dibuat dari perkenalkan.
5: Shoukai suru
0: dalam bentuk te, yaitu
5: Shoukai shite
0: diikuti
5: imasu.
0: Sekarang dengarkan contoh pembicaraan lainnya.
6: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Berikut artinya.
6: Ryokou desu ka?
1: Apakah kamu lagi jalan-jalan?
5: Ryokou
0: adalah kata benda yang artinya jalan-jalan.
6: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Iya, bepergian ke sana kemari.
5: Hai
0: adalah iya dan
5: achikochi
0: artinya ke sana kemari.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Ryokou shite imasu. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Ya, Ulangi jawabannya.
5: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu. Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Sekarang, coba jawab pertanyaan tentang hal lain yang mungkin Anda lakukan di Jepang. Pertama, Anda ingin menyampaikan tengah belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah?
5: Nihongo. Nihongo.
0: Belajar adalah?
5: Benkyou suru.
0: Bentuk te-nya adalah?
5: Benkyou shite. Benkyou shite.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Nihongo o benkyou shite imasu. Nihongo o benkyou shite imasu.
0: Jika Anda ingin menyampaikan sedang bekerja, kerja adalah
5: shigoto. Shigoto.
0: Melakukan adalah
5: suru.
0: Bentuk te-nya adalah
5: shite. Shite.
0: Cobalah.
3: Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu.
0: Peningkatan kali ini tentang cara berhitung.
1: Saat memesan sesuatu, Anda tidak menggunakan bilangan biasa seperti ichi, ni, san. Tapi ada cara lain. Berikut ini contoh dari 1 hingga 5. 1.
5: Hitotsu.
1: 2.
5: Futatsu.
1: 3.
5: Mitsu.
1: 4.
5: Yotsu.
1: 5.
5: Itsutsu.
1: Ayo ulangi.
5: 1つ2つ3つ4つ5つ.
0: Dalam sandiwara singkat, ketika sang istri memesan 3 soba, ia mengatakan
5: Osoba 3つ お願いします.
0: Jika Anda memesan 2, apa yang akan Anda sampaikan?
5: Osoba 2つ お願いします.
1: Apakah bisa?
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Osoba 3つ お願いします.
7: Hai.
2: 日本へは観光ですか?
7: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。 それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Waktunya Kaito pemandu kuliner Anda. Topiknya misoba.
0: Soba adalah hidangan mie tradisional yang ada di banyak tempat, dibuat dari tepung buckwheat. Bisa dimakan dingin dengan mencelupkannya ke kecap asin Jepang atau shoyu, dan bisa dimakan hangat di dalam mangkuk dengan sup kaldu.
1: Cara makannya dengan menyeruputnya agar udara juga masuk ke dalam mulut bersamaan dengan sobanya. Jadi aroma soba semakin terasa.
0: Provinsi Nagano, tempat yang dikunjungi Mia, juga terkenal cocok untuk menanam buckwheat karena berada di dataran tinggi dan iklimnya yang sejuk. Di sana, ada banyak restoran soba dengan gaya rumah kuno. Soba dibuat dengan bahan dan air pilihan. Setiap restoran punya resep tersendiri. Silakan dicicipi. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan dengan Warta Berita, Selasa 23 Juni 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Saudara, 23 Juni merupakan hari peringatan Okinawa yang menandai 81 tahun sejak berakhirnya pertempuran Okinawa. Lebih dari 200 ribu orang tewas dalam pertempuran tersebut. Setiap tahunnya, Prefektur Okinawa mengadakan upacara di Taman Peringatan Perdamaian di kota Itoman pada 23 Juni, hari yang diperingati oleh prefektur tersebut sebagai akhir dari pertempuran terorganisir oleh militer Kekaisaran Jepang yang kini sudah tidak ada lagi. Pertempuran darat sengit yang melibatkan warga sipil menjelang akhir Perang Dunia Kedua itu merenggut sekitar seperempat nyawa penduduk prefektur tersebut. Jumlah penyintas yang mampu menceritakan pengalaman mereka dalam pertempuran itu menurun setiap tahun. Sebuah lembaga kajian yang berbasis di Okinawa memperkirakan bahwa kurang dari 8% penduduk prefektur itu yang benar-benar selamat dari perang. Orang-orang tengah mencari cara untuk mewariskan kenangan tentang pertempuran itu. Anggota keluarga para penyintas memilih untuk berbagi kisah mereka dan para pendidik mendorong siswa untuk meneliti sejarah lokal serta pengalaman keluarga. Di sisi lain, sekitar 70% fasilitas militer Amerika Serikat di Jepang terkonsentrasi di Okinawa, dan hal itu terus memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Peran Okinawa dalam keamanan nasional Jepang makin meningkat, seiring dengan bertambahnya kemampuan pertahanan Kepulauan Nansei oleh pemerintah, yaitu pulau-pulau terpencil di Jepang Barat Daya yang mencakup Okinawa. Para penyintas mendesak agar masyarakat diberi kesempatan untuk mempelajari tragedi perang serta betapa berharganya perdamaian.
0: Yen Jepang sempat jatuh ke level 161,93 terhadap mata uang Amerika Serikat dalam perdagangan semalam di New York. Level tersebut mendekati level yang terakhir terlihat pada tahun 2024, yang merupakan level terlemah dalam hampir 40 tahun. Pembelian dolar terhadap yen didorong oleh spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga tahun ini. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa harga minyak yang lebih tinggi dapat memicu kembali inflasi di Amerika.